0: Glazoro, Harami, Crintin, the Tonin, and I can guess it was in Rasan Crunning, Glamita Visco's Gunda, Ua, Fellans, FM, Paraskaram, the Tamtama, Paraskaram, do Kutunum, Gule, Najana and the robot to Dosa Dagon, Quenian, Kutun, and the Rubre, my name, and the Andia Bonu, Botundoso, Aukondoso, Hapia, Najado, Kutoso, Kijiro, Nduso, Kijiro Mamaratu, Daji, Ao, Kutoso, Kijiro Trin. Jadi kalau dah ada awal lata atau sendiri gom nanti dia nak cari nzasa atau awal murad demi soalnya kita agak turun darasan yang nanti ramai tipi aku cip lautan yang nanti ramai sekarang dok kutun kita agak turun darasan yang nanti ramai tipi aku cip lautan yang nanti ramai sekarang dok kutun mungkinlah nanti nama ada kita agak sini go boat gana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dah kiliwa.
1: Bagaimana?
0: Nam.
1: Berkah lah. Saya balas juga, saya kerja pura lelak.
0: Gila usia kincirlo.
1: Am deh jadi kemar kontrak sahaja sorry.
0: Hmm.
1: So next to zolongan je, sahaja sorry.
0: Hmm.
1: Dah mata, kamu do kontrak kerja mukon tu mah, kemar guru lab boleh, guru ni mesti naya guru beli maria dah.
0: Hmm.
1: Lelun jero do cila kejian, awat ni, ayah ini saya tu mungkin nak terasa dalam anggini yang baru.
0: Hmm. Aiwa kazu
1: zindiye nan martonda wai to sha na ya woruje inda le nonar aiwa jino uno
0: nan
1: gremo cidani min doin zolo nje kura kai do bia aulangai kuburburu kula langai wani ma kacci sidi ya dugon denum siminti furtu edro gana mi ma da tiji riza nan ha control ni nan zanna ri kuna ri kulza cedo Urga cerain am guru ini murar rendah saat num gelar jo, awa silap silap kelai di motor ini arah tu bojong bau kurau. Yo, ni macam saya so saya nanti elu aja angel ganata olajin. Aja kawan dia sama so kalau sini ada guna cie, awal kontrol susulu susulu elu susuliya, ada aja di cerai dia. Ikan

0: anera tingira
1: adade buro ne kwali ndaw yuin do
0: naam
1: kwali buro ndaw yuin
0: ah and war lingangu soro jeje gwen kwali gwen baw jeje kelanera dupal allo
1: naam pantinya dubanda wa
0: nera dupal yer arakara gonyo ndo da yer arakuntu na chedo
1: yo dupal yer arakala ngoni sai ndaw jerin
0: na jengi
1: sai diyo ya te diyo sai diyo
0: ade ade a jerin sai diyo a jerin
1: sai diyo tizin a kozna ade yar ngai malle 80
0: na a bangne shi a 170 ni a mera yer diyo diyo ya yer diyo gari gari diyo ndaw
1: nyiri fallu ndaro la dimin male
0: na falla yer diyo fiun
1: yer diyo fiun burodi
0: wadai sey sey diew naam
1: burodi ma ndaw yumin
0: burodi ma ne rayira rakit aw
1: du foliera raka sey diew ya gulum
0: a sey diew
1: yo du foliera raka la do sey diew du foliera raka ya si yer diew diew la yishin buroma
0: yewa ma yer diew diew yishin doy
1: kuma adinda
0: kuma da ne rayir diew tun dai ko dun yer aw ne ra yer diew tun ki do le de ya
1: Kuma yar diyo fiu ndigi re kuma nya korkin ndi kauzo ujindo dupal yar araka kuma zo zina dupal da wala yumi jedin
0: dupal nera yar arakin tuna langoyen
1: yo dupal nera yar arak nera hi wala yumi
0: yo ni ni ah kala je jewe to ya
1: ah mendin nera uwa sara poloson nera poloson nera fiak tuluri Sile uwa gamin ngala da jita da yura askina na badiyol wayan wana mer kamdina arma tamando kara kasuye nacha do omo kare tultai sha bibala notna made andiro bahenna tri assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam
2: da tunabliya
1: da patokuliwa
2: alhamdulillah ka kima kari goringo maria pala manain
1: ngila taman kare kasuye ushe kishero
2: Luran mukwe, gelar orang tu, gelar ayam orang tu, sah sendiri, gelar wadah ini, gelar ras bunyi alaman naga, kalau berdawai, seriokui, atau dawai lah orang ada, sam nanti biji kelara pun ada, million pun dua ribu aku ayah, atau million pun dua ribu orang pelarin.
1: Million
2: pun dua ribu India, atau million pun dua ribu aku ayah.
1: Dua ribu aku ayah.
2: Ah, luran mukwe, gelar wadah ini, gelar alaman pura, gelar ini, gelar kamjawi.
1: Yole, na.

0: Gala Zauro, Raji Doctor Kalin Gurti Alar Nigeria Do, Waltia, Nadoni, Jemila, Fandi Chore, Kala, Sandi, Kurunzan, Kurare Ma, Kasaranzan, Sorinia, Shita Tibuni, Bari Doni, Nye Fatolam Shah, Laji Numar, Futin, Amadoni, Gawardazo Kolza, Hijrasar, Napsina Maada, Banazu, Sandi, Shi Kumudoni, Ndilia Maada, Sandi, Sondena Ekalan, Gua ujar orang itu cincin sendal.
1: Kurelan awa anggu faidar sendiri sudin mambe. Masa mana kisah nado ni? Engkau orang dasar kalza, wawari sendia sur surabula rasa kena ada kamboso isi anggau bula elan nafsen. Yo kurung anggau bula dia tidak zinar isi farak kiro farak. Kordo nafsana madia farak. Walau kurung anggau bula dia ni nada filila kamla ya falla India mbi. Kemana zara suria raksa lezat naden awa anzala falla India. Barisan saya dah lindas di kasar baris sendilan bi cahaya tu kama anda berniat saudara kuzana.
2: Tadi dah semat terana, tadi dah sepeda kama kesana patolan baris baris dia tu. Tanam parak ma alaiya formula atau kerasam lai alam lam lai. Awalnya ibu anjir sepeda jen kalau mau sepeda tu mungkin dia nanti ya sepeda. Dah pan nampu kurang iya ambu gay betul lah ternambia. Kamla korupan sedemikian nana tu, lima pada engkau panzi ay, lain ada syarat keskejuna dan jauh rupai dah cerah naik koru. Enggalu ay nana ambu parokollo nama adimin. Ada sek selenya kasula yuye, awalnya karalan yuye gonye syah sogi. Patone awam lain syarat keskejuna adimin ini rupai dah jinne kam gede rupai dah jinne awu shimade.
0: Kela zauro masyallah kerentu itu mangan abai nadoni. Jemi ada anjuru hazana ma adin. Kerentina ikurari ma surudun seresu apandina rutman dia beji. Tajengkai ma, bayandoni jami adi alan darim doni falaskamdu kasar kamayu kuiru kashi. Kerentu wanejasti falaskamshima adi bodin sarra. Im lada kumamai alan da rupcho ma alama saya kien nanjuro falaskamshima adi. Maudu uzanza kurari ma fe lanzi gede gede gapsina mada nanjuro dorzu kurari ma nanjuro ita gasin. Kerentu suzu kasar doni. Samanchira doni lardu chatya kurari ma lardu kemerunya. Kurari ma lardu doni. Nigeria hata lar Nigeria kuntin faras kamshima da jam'uro banaza nanjiro kude ita gat kenaro tanaso engineer don doctor arkalkalle ko ne so hafsu andiya nan dia faksinaro doctor arkalkalin umar alhaji gajimedu faras kamda da gonge ita gat kuko andiya nan dia selektin da huya kaudo kule wanta sunyo ma salam

0: Kemudian nanti sore yang fresh yang datang rasa sore apa ya urua asyik jam kucing noyang gaya karu sosok saya bawa. Amashika zaman macam mana tu roller mah awak cuma nak punai.
1: Gaya nama.
0: Nak punai. Amada yang mana zaman hari kian lah asyik dia resep tu beri dia ulah uno.
1: Kurang gaya nak
0: asyik tu. Kalau Nigeria, nara bakso itu cuma fresh Nigeria mana orang cingkai rarumi.
1: Jere dia ade.
0: Alaro.
1: Ah, zaujin.
0: Yo rumah ya, ama yo dah ikhwa turum dunia nak kembali jima. Ayah ni lebih cukup polis nak taruh dia cinta nara, bapak tu nak dah game dah kau dah kau dah.
1: Kurungai nasi, awal do lama si dekir do, cuci keiman awal saya sekarang bawa diginya.
0: Ada ingai jima. Ingai do ingai jima biar ye ni sihir soro.
1: Jadi lebih soro dia lah.
0: Ada.
1: Kela. Kalau
0: cuma Afrika lah rollo nama. Ada indah orang tak kau
1: tu. Bro. Jual wayang mana deh? Shima keren tu 0814918 1460. Welcome lah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nam.
0: Gajah mana itu Umar Rabi mengorak kampore.
1: Gila Umar Rabi usia kencur sana adro. Yeah.
0: Ham tu, hanggal zana sado ni, kama thala do ni, kama hanggal zana sado ni, kama thala do ni, kama emia, awu yuna.
2: San.
0: Polo ni. Shiro, eh,

chisamnu atadi na shanzan sero sirinin klanzan di njikwida na njikwidin. Tanasmaro nasha majirai di lenyen, nasha malum maso di lenyen, adi makuru faida luni shisamnu shumaida sa maso lenyen, suru farskam di adilan. Haramikuruntu, waji kao kusotonde di suwondon jumdi hawraido rupto indo, tusulok tukanada waltile ya, tushimba isha farskam da kwenye kwenye, fli ada kringen.